Lutua Lonyoro wakilu tiro watien Magutegi Maguti Ikien peny gudaho gangan Kwondong Bidwe kulu Maangweko Kedi pikado Nono mamuani Rokumaba Kaniapo Wadiang loyo waho. Achuri wa nayan kwe.